0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, masih dari kawasan yang terakhir yang 17 Bojonegoro di perjalanan IG ya. Pagi hari ini cuacanya sudah agak cerah sobat ya. Saya baru menengoknya sekedap, baru mengintipnya dari balik jendela. Nggak keluar, hanya dari balik jendela. Kayaknya udah ada cerah-cerah gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga sobat bas yang masih malas, masih PW, masih mager, segera semangat bangkit untuk menyambut hari ini gitu ya. Pak Ali dari kawasan Malang, gimana streamingnya, udah bisa didengerin lagi ya pagi hari ini? Ya ini memang agak sedikit error ini dari tadi saya waktu berangkat gitu ya. Jadi diutek-utek terus dibenerin aja. Mudah-mudahan ini sudah lancar ya Pak Ali dari kawasan Malang. Sudah on juga, sudah sibuk dengan aktivitasnya juga. Sambil nyeruput kopinya, jangan lupa sandingannya pagi hari ini apa. Bunga saya sudah mekar ya, sudah ada yang mekar satu. Terus ada kuncupnya, kuncupnya kalau nggak salah ada 5 atau ada 4 gitu. Bunga anggreknya, aduh seger banget, cantik banget, warna ungu, warna kesukaan saya. Katanya ponakan saya gini, soalnya kan kemarin itu minta satu kan, mau ditaruh di rumahnya gitu. Lah kembangku kok gak koyok kembangnya sampean ngono mbak, seger merkok. Walah itu karena emang tergantung mungkin ya, segala sesuatu itu kan tergantung yang melihara ya. Wah. Alhamdulillah deh, bunga anggrek saya masih seger, masih cantik, bahkan sudah mulai berbunga lagi gitu ya, yang benar-benar bikin saya seneng, karena emang berarti saya juga berhasil untuk merawatnya kan gitu ya Pak Ale ya. Oke deh Pak Ale, sukses selalu ya pagi hari ini dengan rutinitasnya yang selalu berbau-bau dengan bunga-bunga, yang selalu pasti bisa membuat hati juga berbunga-bunga gitu ya, karena selalu identik dengan bunga-bunga. Jadi ada warna-warnanya, ada bunga-bunganya ya, ada warna pink, ada warna kuning, ada warna ungu dan lain sebagainya gitu ya. Buin, halo, pagi hari ini sudah mendengarkan Bas FM belum? Kok ada belum notif masuk di sini ya? Tapi mudah-mudahan udah dengerin ya, udah distel kenceng radionya. Meskipun nggak ikutan gabung gitu ya. Kalau ada Buin ada Mbak Las. Selamat pagi Mbak Las. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sudah sibuk masak opo iki? Kemarin saya ketemu sama Mbak Is ya. Terus Mbak Is juga cerita, oh iya loh Mbak Dian, kemarin itu ada balas, mau ke sini gitu. Cerita panjang lebar deh jadinya ya. Gak apa-apa, yang penting kan kita gak gibah, kita gak gosip gitu ya. Dan memang benar, ternyata Mbak Las kemarin sempat datang ke rumah saya tapi gak ketemu sama saya, karena memang saya ya kalau habis siaran gini ya, kalau memang lagi habis siaran gini bukan langsung pulang ke rumah gitu. Jadi ada kerjaan yang lainnya yang dikerjain gitu. Jadi enggak pas harus ada di rumah gitu, habis siaran itu enggak harus di rumah gitu ya. Ya wis enggak apa-apa, kan kemarin sudah saya kunjungin ya Mbak Las ya. Jadi udah impas ya. Oke. Okay. Ya pasti juga untuk Sobat Bas pagi hari ini yang pengen gabungan masih ditunggu di WA juga, di teleponnya ya. Oh, ada Bunda Inul. Selamat pagi ya Bunda Inul. Sudah sibuk menata telur puyuhnya pagi hari ini ya. Ha deh. Sukses selalu. Pokoknya sehat-sehat bersama dengan keluarga ya. Ada Tante Salina juga bersama dengan Pak Desastro juga, selamat pagi juga amat apapun aktivitas pagi hari ini sambil ditemenin 96,6 Bas Radio Bojonegoro. Saya dari kemarin gak denger lagu ini loh. Ini kayaknya juga suka ya, suka yang gunung-gunung gitu ya. Ada Pak Ali. Oke deh, kita dengerin lagi pagi hari ini semuanya. Lagi dengerin semalam kemana Bas Radio Bojonegoro. Kita coba menghafal yang namanya gunung-gunung yang ada di Indonesia, sambil bernyanyi, sambil bergerak, sambil happy, bahagia, sehat kita ya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

is speciaal voor Simus Music.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Rewangat 17, baju negoro ya sobat. Di perjalanan di pagi hari ini, yang baru bergabung, yang baru merapat ya, selamat pagi saja. Cuaca juga benar-benar cerah banget, udah benar-benar terang ya. Jadi mungkin untuk yang masih malas-malas, masih ogah-ogah, masih PW, mudah-mudahan segera bangkit gitu ya, segera menjalankan aktivitasnya karena juga udah hampir jam 8. Oke. Okay? Yang coba bergabung di sini disapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ambar.
1: Gimana kabarnya ya?
0: Alhamdulillah, kabarnya buai baik saja. Begitu.
1: Udah sarapan atau belum?
0: Saya sarapan angin tadi.
1: Sarapannya anggur kesini coba, sarapan sama mie sama Bali itu telur Bali, telur Bali tahu.
0: Oh enak gue, Bali telur Bali tahu pedes.
1: Iya.
0: Ah seger.
1: Mbak, iya. Aku salam lagunya dulu ya.
0: Lagunya apa iki Bu Ambar?
1: Lagunya itu Mbak.
0: Apa?
1: Kangen nih Kerry.
0: Kangen nih Kerry, boleh.
1: Iya. Iya. Salamnya buat Bun. Ayo Bun bangun, Bun bangun.
0: Iya. Wah, ini tangi borong ini.
1: Ada masalah yang ada di Malang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Tumara Baitris, Pak Kamer Budas Merah.
0: Iya. Yep.
1: Ada Mami Rizky, Budas Muni. Ada Mbak Man Pentol, ada Mbak Rung Kiranu Baya, Mbak Randoro, ada Pak Tulus Kang Gare.
0: Iya,
1: jamnya, ya udah Mbak,
0: katanya Bu Win,
1: salamnya semuanya tanpa kecuali.
0: Dapat salam dari Bu Win, katanya kangennya Sopo Sing Keri ya.
1: Kangennya Bu Win, Keri kesini Bun.
0: Ah ya, Keri.
1: Ya emang, gak pernah kesini.
0: Iya, Bu Win masih sibuk ini, belum bisa kemana-mana.
1: Iya. Ya udah Mbak ya. Semoga Mbak Dian sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, iki mau tumben kok Alvarone gak patek krungu? Apakah hari ini lagi gak ngomong Bu Ambar? Yes, bersama dengan Alvaro tercinta pastinya ya. Pagi hari ini, selamat pagi aja. Selamat menikmati hari Senin. Hari Senin itu selalu identik dengan hari yang luar biasa ya. Bu Win ya. Bu Win ternyata lagi tangi tenan, mangkane durung ono gabungan begitu ya. Ya pokoknya juga tetap merapat hingga tuntas nanti ya. Menjalankan ibadah sunnah hari ini mudah-mudahan lancar ya Bu Win. Gak apa-apa. Kalau apa gak ada aktivitas daripada ngapain gitu ya, mending dibuat-buat bobok cantik aja begitu ya Bu Win ya. Oke, mudah-mudahan lancar ibadah sunahnya di hari Senin ini sampai kemenangan maghrib nanti ya. Oke, untuk siapa juga pengen gabungan masih ditunggu di WA juga di teleponnya. Seng kangen-kangen karo nih Kerry, aja sampai Kerry kangen nih ya. Apa mana ada kangen karo Dian? Ya langsung moro yang studio Bahasa FM gitu ya. Oke. Get ya.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kahyangan Api. Kahyangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kahyangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan Kahyangan Api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul Kahyangan Api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kahyangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencir di Bojonegoro.

Masih dari kawasan Tenggara 17 Bojo Negoro ya sobat. Di IG informasi bagi yang pasti bikin happy bagi hari ini ya. Cuacanya makin cerah, makin terang, makin panas. Yang sudah cukup sibuk dengan apapun ya aktivitasnya di pagi hari ini, mudah-mudahan ini ya lancar selalu. Dan yang masih prepare, karena kebetulan juga rutinitas agak siang dikit gitu ya, masih siap-siap, oke okay. Dipersiapkan aja semuanya, sambil mempersiapkan semua juga tapi tetap merapat ya di 96,6 Radio Nebo Jonegara 08 11 305 2966. Masih saya tunggu yang pengen gabungan di WA juga di teleponnya ya. Yang pastinya ini khususnya para orang tua ya, yang putra-putrinya kebetulan tahun ini akan masuk ke sekolahan baru. Pastinya udah pada ini ya rewah rempong apa lagi, pokoknya luar biasa. Itu yang biasanya nyantai gitu ya, gak bisa nyantai banget. Karena apalagi kalau belum tahu bisa masuk ke sekolah favorit atau enggak gitu ya, karena memang juga ini masih dibuka untuk pendaftaran ya pastinya ya. Dan yang pasti Sobat Bas di Bojonegoro sendiri untuk SPMB 2026 ini, Dinas Pendidikan Jatim menyiapkan 12.000 kursi SMA dan SMK negeri di Bojonegoro. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyiapkan sebanyak 12.000 kursi untuk calon siswa SMA dan SMK negeri se-Kabupaten Bojonegoro melalui pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 ini. Proses seleksi ini berlangsung secara daring dan transparan oleh instansi terkait ya. Dan hingga 9 Juni kemarin sudah ada sekitar 10.000 calon murid telah mengambil PIN sebagai syarat mengikuti proses pendaftaran, sehingga secara kuantitatif daya tampung sekolah negeri di Bojonegoro dipastikan masih mencukupi. Sementara menurut Kepala Seksi SMA PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro Tuban Devi Nuniar, keterisian pagu akhir baru dapat diketahui setelah seluruh tahapan SPMB selesai dilaksanakan. Hal ini dikarenakan distribusi pilihan sekolah maupun program keahlian yang dipilih calon murid tidak selalu merata di setiap wilayah. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMB SMA atau SMK negeri di Jawa Timur dilakukan secara online melalui sistem yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, di mana seluruh tahapan pendaftaran dan seleksi dilaksanakan secara digital sehingga proses berjalan lebih transparan serta terdokumentasi dengan baik. Jadi diimbau kepada calon murid dan juga orang tua untuk mencermati seluruh tahapan pendaftaran, terutama mengenai kelengkapan dan kebenaran data yang diunggah agar tidak menimbulkan kendala pada proses seleksi. Selain itu, calon murid juga diharapkan memahami karakteristik masing-masing jalur pendaftaran sebelum menentukan pilihan sekolah. Dan informasi resmi terkait SPMB dapat diperoleh melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan setempat. Jadi untuk sobat ya, kebetulan yang mungkin putra-putrinya akan masuk ke sekolah yang baru, untuk pelaksanaan SPMB sendiri juga beberapa tahap ya dilakukan dari pendaftaran serta pengumuman. Untuk tahap 1 jalur domisili, untuk ini sudah dilaksanakan pada 11 hingga 12 Juni ya. Jadi kayaknya kemarin, minggu kemarin terakhir ya. Sementara untuk pengumumannya tanggal 13 Juni. Kemudian untuk tahap 2 yakni jalur afirmasi, ada jalur mutasi orang tua atau wali dan juga jalur prestasi. Ini yang akan dibukakan pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026 nanti ya. Jadi yang mungkin kemarin di tahap awal belum ada ini ya tanda masuk atau memang dinyatakan belum lolos, ini masih bisa mengikuti untuk jalur berikutnya yang akan dibuka tanggal 17 nanti ya sobat ya, di jalur afirmasi dan jalur beberapa jalur yang lainnya gitu ya. Dan mudah-mudahan yang kemarin belum sempat lolos, mudah-mudahan untuk ikuti jalur berikutnya bisa diterima ya di sekolah favorit, di sekolah andalan. Jadi orang tua yang mungkin masih
benar-benar agak sepaneng ya. Khususnya bunda-bunda cantik, karena anaknya kan belum tahu ini mau masuk kemana. Mudah-mudahan di jalur berikutnya nanti putra-putrinya yang kemarin belum sempat ikut lolos bisa lolos gitu ya. Jadi udah tenang dan aman. Kalau udah tenang dan aman tinggal nyiapin ini aja ya, persiapannya. Buat masuk begitu ya. Oke, pokoknya tetap semangat ya untuk para bunda-bunda cantik yang pagi hari ini juga sedang mempersiapkan putra-putrinya untuk mengikuti ke sekolah yang baru. Pokoknya lancar selalu begitu ya. Dan biar semakin semangat, pokoknya pagi hari ini tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Bas Radio nih, Bojonegoro.

0: daging bus.
1: Untung ada daging. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Seplus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan ibu sumpung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

masih dari kawasan Antahara 17 Bojonegoro sobat. Di perjalanan IG pagi hari ini ya, yang baru merapa, yang baru bergabung juga selama pagi saja, yang pastinya masih ada beberapa waktu ke depan lagi ya kebersamaan kita pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung, masih bareng Dian Wijaya ya di kesempatan pagi hari ini. Ya pasti juga sobat, untuk Anda yang sudah cukup sibuk ya dengan berbagai macam aktivitasnya, mudah-mudahan juga lancar selalu ya di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap sarapan dulu sebelum beraktivitas ya, biar tubuhnya juga semakin sehat dan kuat sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap banyak minum ya. Kalau memang pagi hari ini gak suka dengan yang namanya sarapan gitu ya, sobat bisa mengganti dengan sarapan yang enak dan sehat, yang mudah

sobat ya, karena memang bagaimanapun juga yang namanya sarapan ini adalah bisa memberikan energi untuk memulai aktivitas dan meningkatkan konsentrasi. Kalau nggak suka sarapan yang berat-berat gitu ya, bisa sarapan pakai telur rebus atau telur dadar. Ini kaya protein, membuat kenyang lebih lama dan mudah disiapkan. Kemudian kalau nggak suka bau-bau telur, bisa diganti roti gandum, sobat Bas ya. Ini mengandung karbohidrat kompleks yang memberikan energi secara bertahap. Nggak suka makan roti, bisa diganti sama buah-buahan segar ya. Buah-buahan yang bisa dipilih buat sarapan mulai dari pisang, pepaya, apel, atau jeruk. Ini bisa menjadi sumber vitamin dan serat yang baik. Tapi kalau udah biasa sarapan pakai nasi, ya pakai nasi ya. Jangan lupa mungkin lauknya yang bisa dipilih, boleh ikan, tempe, tahu, ini harus ya, wajib ya, karena memang itu salah satu menu yang sangat mudah dan gampang dan bergizi ya. Jangan lupa pakai sayuran juga gitu ya. Kalau gak suka semuanya, bisa diganti sama bubur. Dan bubur yang paling bergizi pagi hari, bubur kacang hijau. Ini merupakan sumber protein nabati, serat dan energi yang cocok dinikmati di pagi hari kayak gini, sobat Bas ya. Jadi jangan sampai pagi hari ini sebelum beraktivitas melewatkan yang namanya sarapan. Jangan lupa juga minum air putihnya, dapatin dari makanan terlalu manis atau terlalu berminyak ya. Pokoknya semangat pagi, sarapan yang sehat ini adalah langkah sederhana untuk membuat tubuh lebih bertenaga dan siap menjalani hari ini dengan penuh semangat. Oh, Bu Win, sarapannya pakai telur aja ya. Itu pakai telur aja sudah bergizi, sudah mantap dan pasti mudah bikinnya. Kalau mau direbus tinggal digodok aja. Nah, digoreng tinggal dilepuk no wajan aja gitu ya, Bu Win ya. Oke deh. Ya buat itu sobat yang lagi siap-siap juga baru sarapan. Oke, selamat sarapan pagi hari ini ya. Sambil ditemenin semalam kemenubas radio nih, Bojonegoro.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Setelah kamu ngebahas sama Radio Nubuh Negara Sobat ya. Tidak terasa kebersamaan kita pagi hari ini di perjalanan ini juga harus dituntaskan ya. Yang pasti tetap rapat Sobat, karena kita juga terus hadir untuk menemani Anda. Dan jangan lupa, sekolah yang seharusnya menjadi benteng paling aman, tapi bagaimana jika ancaman itu justru datang dari lensa kecil di tangan teman sendiri. Belakangan kita dikejutkan oleh kasus perekaman area privasi secara diam-diam di lingkungan sekolah. Dan mirisnya, hal ini berlangsung bertahun-tahun dan videonya diduga dijadikan komoditas di grup pesan singkat. Jangan salah kaprah, ini bukan sekedar kenakalan remaja atau fenomena viral sesaat. Ini adalah alam darurat untuk kita semua dalam kacamata global. Kejahatan ini masuk dalam kategori image-based sexual abuse atau IBSA. Layar digital seolah memberikan ilusi kebebasan yang membuat pelakunya mati rasa dan kehilangan kompas moral. Sebuah kondisi yang disebut sebagai anomi sosial, korban tak lagi dilihat sebagai manusia, melainkan sekedar objek untuk dikonsumsi. Lalu, apa yang membuat mereka merasa kebal dan bagaimana cara kita sebagai orang tua, pendidik, dan peer group memutus rantai krisis moral ini? Untuk lebih jelasnya, akan dibedah dalam spektrum nanti Sobat ya. Untuk membedah akar masalahnya dari sudut pandang psikologi, siber, dan sosiologi, jangan sampai ketinggalan. Simak Spektrum Radio Jatim di jam 9 nanti Sobat ya. Dunia digital berkembang jauh lebih cepat dari kesiapan mental kita. Jadi jangan sampai ketinggalan seperti apa yang harus dilakukan. Tetap setia. Jam 9 nanti Spektrum disiarkan serentak ya oleh anggota PRSSNI se-Jawa Timur. Dan Dian Wijaya saatnya pamit undur diri dulu pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya ya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi, sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
1: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian bertanya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses, termasuk anak usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
0: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial, sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau klot. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohonan maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut, ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya, dan itu dianggap biasa. Nah, ini kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
0: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
2: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spycam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan, dan itu lebih efektif ya, daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
0: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
1: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu. Padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan, dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak, sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
0: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempang sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simple, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
1: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Oke, okay, sobat Bossa FM, pada siang kali ini ya di lagu Pop Indonesia, Elvi kembali hadir tentu saja di CCR di hari Senin, tepatnya 15 Juni 2026. Sampai tuntas untuk bersama Elvi menemani Anda di jam 3 ya, tentu saja dengan lagu-lagu pop ya yang juga siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda. Silakan sobat untuk Anda yang mau bergabung ya, monggo merapat. Boleh di WhatsApp-nya di 0811-3052-966. Untuk telepon juga boleh di 0353-885-8099.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum.
6: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum.
6: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu

0: untuk mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

sahabat Bos FM ya, ada bersama Ovi Firsty ya, single pada 20 November 2022 ini ya. Berarti sudah 4 tahun yang lalu sahabat, single yang berjudul Bayang Semu. Bayang Semu, sesuatu yang hanya ada di dalam bayangan yang belum tentu bisa menjadi kenyataan ya. Tapi terkadang karena bayang semu itu membuat seseorang bisa patah hati kayak gitu, karena seseorang yang menginginkan suatu kepastian tapi ternyata yang didapat hanya dalam hayalan, dalam angan, hanya bayang semu. Jadi membuat kayak aduh, tiwas berharap tapi gak ono hasilnya. Tiwas berharap guys, berarti kenyataan aduh, ya ampun. Ya ya, mesing suap beripol ya sayang ya. Iya, silahkan untuk sobat tercinta di 0811305296 untuk WhatsApp-nya ya. Dan juga untuk telepon di 0353885809 bersama La Popin, lagu pop Indonesia.

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Wawana SFM Radione Bojonegoro ya. Kenanglah aku sepanjang hidupku bersama Naf, single yang dirilis pada 16 Agustus 2019 ya. Suatu kisah yang memang akan selalu terkenang di hati sampai kapanpun. Maka dari itu, agar kelak kita menjadi kenangan terbaik, ukirlah ya, ukirlah kenangan dalam hidup kita itu dengan hal-hal yang baik. Jadi jangan sampai meninggalkan jejak yang buruk yang membuat orang lain itu terkenangnya itu menjadi kayak trauma, sobat ya. Karena hidup kan kita nggak selamanya. Maka dari itu, kita juga harus benar-benar mengukir yang terbaik kita ya dalam hidup kita. Sobat Bos FM. Ya, ini ada tipsnya. Ini biasanya kalau kita itu bersih-bersih rumah, terus bersihkan lantai itu, ada kendala ketika kita pel lantai, ternyata itu kayak ada aroma amin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

untuk siang kali ini di menit ke 56 lepas dari jam 1 ya. Berarti setelah ini kita masuk ke sesi 3. Silakan sobat yang masih belum bergabung ya, saya tunggu. Mengenai tentang pel ya, lantai kita yang biasanya itu pernah kita pel tuh tapi ternyata malah amis kayak gitu ya. Jangan lupa lah kalau kita membersihkan lantai itu gunakan air pel yang bersih, kemudian dipastikan juga pelnya juga bersih gitu ya. Jangan memakai air yang sudah keruh. Ganti air pel secara berkala, terutama jika mengepel area yang luas kayak gitu. Tambahkan penghilang bau alami ya, campurkan salah satu bahan misalnya kayak 2-3 sendok makan cuka putih per ember air. Ini perasan 1 buah lemon dan sedikit baking soda jika diperlukan ya. Ini juga bagus sekali pewangi alami, termasuk bisa menghilangkan aroma-aroma yang kurang enak gitu ya. Terkadang kalau kita milih pembersih lantai tapi kalau salah pilih gitu, aromanya bener wangi tapi wanginya ada kayak amis gitu ya. Kan malah jadi gimana gitu, biji bersihkan kok malah aromanya kayak gitu gitu ya. Dan yang pasti pel dengan arah yang teratur ya, karena dan pasti mulailah dari bagian terjauh menuju pintu. Ini agar kotoran yang agar kotoran itu tidak tersebar gitu sobat bas. Kembali ke area yang sudah dibersihkan kayak gitu. Keringkan lantai ya, mungkin bisa dikasih kipasnya dinyalakan ya, atau mungkin buka jendela atau nyalakan kipas biar cepat kering. Lantai yang lembab terlalu lama itu bisa memicu bau tidak sedap. Dan cuci kain pel setelah digunakan. Ada tips tambahannya nih sobat, untuk lantai keramik campuran air hangat dan sedikit cuka ini biasanya efektif menghilangkan bau amis. Hindari bercampur cuka dengan pemutih bleach karena dapat menghasilkan gas berbahaya. Ya, bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro, masih bersama Elvi pada siang kali ini ya di Lagu Pop Indonesia. Sampai tuntas di jam 3.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

9,6 ya, 4 FM Radio Bojonegoro, lagu pop Indonesia. Untuk bersama Elvi menemani Anda, masih ada kurang lebih sekitar 34 menit ke depan ya. Masih setengah jam lah, lumayan ya. Ya deh sobat, tentang membersihkan rumah ataupun juga membersihkan, kalau lantai ini bukan hanya di rumah aja ya, tapi di tempat kerja, di sekolahan, atau mungkin di kantor, atau di musola masjid kayak gitu sobat ya. Biasanya kalau membersihkan itu memang kalau yang tidak terbiasa membersihkan, sekali membersihkan itu dikasih kayak pewangi banyak banget, atau mungkin kayak sabun lantainya itu kebanyakan gitu, justru malah gak bagus gitu loh sobat ya. Semakin susah dibersihkan, jadi ya sewajarnya, secukupnya saja, mending rutin dibersihkan. Kalau misalnya tidak setiap hari dipel gitu ya, mestinya juga harus jangan terlalu jarang juga, yang pasti rutin lah ya. Kalau dikatakan rutin itu ya berarti, kalau misalnya mbak satu minggu 3 kali kemana, kalau 3 kali mah tergantung kebutuhan ya, 3 kali dipel, tapi kalau nyapunya nggak terlalu bersih atau itu ya malah nanti numpuk dong kotorannya ya. Oke deh sobat, mungkin tadi yang jika sudah aturkan di rumah dengar Anda itu bisa membantu agar nanti lantai Anda itu bisa lebih harum tanpa ada bau amisnya kayak gitu sobat. Oke, bersama 96,6 Bas FM, thank you yang sudah merapat gitu ya. Mas Luki, selamat siang. Kakak Belanya nanti siaran di program Dangdut Koplomania ya. Requestnya Andra the Backbone, Kumain Hati itu ya. Ditunggu aja lagunya, nanti saya puterin. Tenang aja, tak carikan dulu ya untuk Mas Luki, sabar pokoknya. Bareng Elvi tentu saja di lagu Bapak Indonesia sampai tuntas di jam 3 ya. Saya hadirkan spesial untuk Anda. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, bersama Judika.

0: Cadas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Podcast Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 15 Juni 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. 12.000 lebih kursi disiapkan untuk tampung calon siswa SMA dan SMK Negeri se-Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro dukung giat Umbul Dungo Kelurahan Kepatihan. Ciptakan situasi Kamtipmas jelang malam Satu Suro, Polres gelar patroli skala besar.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Sebanyak 12.000 lebih kursi disiapkan untuk calon siswa SMA dan SMK Negeri se-Kabupaten Bojonegoro, yakni melalui pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring dan transparan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kepala Seksi SMA PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro Tuban Devi Yuniar menjelaskan bahwa keterisian pagu akhir baru dapat diketahui setelah seluruh tahapan SPMB selesai dilaksanakan. Pasalnya, distribusi pilihan sekolah maupun program keahlian yang dipilih calon murid tidak selalu merata. Pihaknya mengimbau para pendaftar untuk mencermati seluruh tahapan pendaftaran. Kelengkapan dan kebenaran data yang diunggah menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kendala pada proses seleksi. Apabila mengalami kendala selama proses pendaftaran, para pendaftar dapat memanfaatkan helpdesk sekolah maupun posko layanan SPMB yang telah disediakan. Pemkab Bojonegoro mendukung kegiatan yang diinisiasi warga Kelurahan Kepatihan yang melaksanakan Umbul Dungo dan Festival Seribu Serabi yang digelar pada Jumat 12 Juni lalu. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza mengapresiasi kreativitas dan inovasi yang dikembangkan Kelurahan Kepatihan. Dengan doa Umbul Dungo sebagai wujud syukur untuk keselamatan dan upaya pelestarian budaya serta penguatan ekonomi warga Kepatihan. Pemkab Bojonegoro akan memberikan bantuan gerobak usaha kepada 9 pedagang serabi yang selama ini konsisten menjaga kuliner khas Bojonegoro, serta memasukkan Umbul Dungo dan Festival Serabi sebagai agenda tahunan daerah. Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas menjelang peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau yang akrab dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai Malam Satu Suro, Polres Bojonegoro menggelar patroli skala besar pada Sabtu malam. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Setia Permadi menegaskan, kegiatan ini merupakan komitmen nyata kepolisian dalam mengawal momentum hari besar keagamaan dan kebudayaan agar berjalan dengan damai. Hal ini mengingat malam pergantian tahun baru Islam atau Satu Suro biasanya diwarnai dengan peningkatan aktivitas masyarakat mulai dari kegiatan keagamaan di wilayah masjid-masjid hingga tradisi konvoi atau tirakatan di beberapa wilayah. Melalui patroli intensif ini, diharapkan kehadiran polisi di lapangan secara masif mampu mengurangi niat para pelaku kejahatan sekaligus memberikan ketenangan bagi warga yang sedang beraktivitas maupun beribadah. Kapolres juga mengimbau seluruh elemen masyarakat Bojonegoro untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan saling menghormati demi terciptanya suasana yang harmonis. Sekian kilas berita 3 hari ini. Saya Iwan Siswoyo, selamat sore.
0: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya betul, tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Pendengar, ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma mengganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan? Kalau anak-anak, ibu hamil, lansia, atau orang sakit harus menghirup asap rokok. Terus, kawasan Kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, tempat proses belajar mengajar. Ketiga, tempat anak bermain. Keempat, tempat ibadah. Kelima, angkutan umum. Keenam, tempat kerja. Serta yang ketujuh, tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan. Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan pastinya membantu mengurangi penyakit berbahaya serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis yang merupakan penyakit menular yang masih menjadi ancaman serius. Dan penyakit yang tidak menular lainnya diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, serta penyebab keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
2: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar.
4: Pesan ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
5: Oke, sahabat Blast FM, ya itu tadi sudah kita simak ya untuk informasi bersama kelas berita 3 yang juga sudah dihaturkan di ruang Anda semuanya ya. Sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari kawasan Jalan MTR yang mencetak Bojonegoro. Elvi pamit dulu ya, selamat sore dan permisi sahabat, dah.
6: Bas FM, kata hari ini.
7: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
6: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
7: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathion dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
8: Lagi drakoran. Apa sih?
7: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
8: K-Beauty Box? Ih, mau.
7: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
8: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
9: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
10: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
7: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
9: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
7: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
8: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
7: K-Natural White, glowing is yours.

Iya, sobat, ada DKM dan duit koplo mania ya. Sudah ada beberapa komposisi yang dihadirkan. Ada Belahan Jiwa, terus juga barengan Aditya Hergun. Tadi ada Mengkoweha, ini ciptaannya Eri Susan lagunya. Terus yang barusan meluncur ada Kusuma Wijaya, Rina Aditama gitu ya. Barengan Sengkiru Musik. Sudah mengantarkan kita menit ke 27 lepas dari jam 3 sore. Yang pasti DKM kali ini, kalau edisi siar di hari Senin tuh pasti barengan Bella Puspa, sobat. Nah, Bella juga ada satu komposisi ini mau tak kasih kangen ya, karena kita 2 hari gak jumpa. Terakhir jumpa tuh hari Jumat ya, jadi Sabtu Minggu kan memang off. Jadi Senin kembali mengudara. Dan ini ada satu komposisi barengan Esa Risti, ada Kangen, spesial teruntuk semuanya saja. Yang pasti tetap stay tune di 96,6 Radio nih, Bojonegoro sobat.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: daging bus.
1: Untung ada dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ya, sobat, balik lagi masih di 96.6 Radio Ne Bojonegoro ya. Di sore kali ini, Bella juga mau berbagi informasi tentang Wastra Batik Festival 2026, sobat ya, yang akan dilaksanakan di tanggal 17 hingga di tanggal 20 Juni 2026. Nah, jadi Pemkab Bojonegoro melalui Disputpar ini akan menggelar Bojonegoro Wastra Batik Festival, dan juga untuk lokasinya di alun-alun Kabupaten Bojonegoro dengan mengusung tema Wastrane Bojonegoro Membumi Lan Ngamboro Ing Bawono. Jadi festival ini menjadi

adalah pelestarian budaya sekaligus juga penguatan sektor ekonomi kreatif atau ekraf daerah, sobat. Berbagai kegiatan menarik ya akan mewarnai festival tersebut, mulai dari pameran batik, lalu juga aksesoris, talk show, fashion show, lomba menggambar, lomba mewarnai, lomba mendongeng, hingga hiburan musik yang menghadirkan sejumlah bintang tamu seperti Dudi Oris, Jihan Audi, dan juga Tasya Rosmala, sobat. Jadi kegiatan ini akan diikuti oleh para perajin batik sekaligus pelaku ekonomi kreatif. Nah, ini karena memang rundown-nya juga sudah keluar, jadi untuk pembukaan Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 di hari Rabu 17 Juni 2026 tepatnya di Jalan Pahlawan Bojonegoro ya, di selatan alun-alun Bojonegoro, jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat, akan ada pergelaran Reog Jaranan Paja Rebo, yaitu paguyuban jaranan dan Reog Bojonegoro. Nah, ini buat yang suka lihat Reog Ponorogo kayak gitu ya, ataupun juga jaranan, nah ini juga bisa diikuti, jangan lupa datang dan juga diramaikan. Sedangkan untuk di tanggal 17 Juninya untuk jam 9 pagi ini ada opening ceremony ya, jadi ada pameran Bojonegoro Wastra Batik Festival di jam 9 pagi. Sedangkan untuk di jam 2 siang ini akan ada workshop produk suit dan copywriting cepat, yaitu bikin Wastra Bojonegoro tampil premium hanya pakai smartphone. Sedangkan untuk jam 7 malamnya, seperti yang sudah Bella sebutkan tadi, akan ada opening ceremony Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 dengan pergelaran Reog Jaranan Paja Rebo, yaitu paguyuban jaranan dan Reog Bojonegoro. Sedangkan untuk jam 8 malamnya akan ada penampilan Dudi Oris Finoki Entertainment, sobat. Nah, acara ini juga sobat pastinya bisa mendapatkan hadiah door prize menarik, jadi jangan lupa diikuti. Dan tadi untuk rundown di hari Rabu ya, 17 Juni 2026, dan sesaat lagi Bella akan hadirkan untuk rundownnya yang di hari Kamis 18 Juni 2026.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran bahasa.

Iya, sobat, balik lagi masih di perjalanan DKM Dangdut Koplo Mania 96,6 Radio Nih Bojonegoro ya. Untuk edisi siar hari Senin di tanggal 15 Juni 2026. Enggak kerasa sobat ya, kayaknya baru kemarin deh nyobek kalender, pergantian dari Mei ke Juni. Nah, ini ternyata tuh udah di pertengahan Juni gitu ya. Dan dua hari lagi di hari Rabu ini juga akan digelar Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 dengan mengusung tema Wastrane Bojonegoro Membumi Lan Ngamboro Ing Bawono. Kalau tadi sudah bela spill gitu ya, spillkan untuk rundown-nya di hari Rabu 17 Juni. Nah, untuk di tanggal 18 Juni di hari Kamis ini jam 10 pagi akan ada workshop styling hack dan juga dropping menyulam kain Wastra Bojonegoro jadi daily streetwear. Maaf, streetwear ya, tanpa jahitan sobat. Jadi untuk jam 1 siangnya akan ada talk show inspiratif strategi pemasaran digital inovatif UMKM ataupun juga ekonomi kreatif daerah. Sedangkan untuk jam 7 malamnya akan dilaksanakan lomba fashion show batik peserta pameran. Sedangkan di jam 9 malamnya akan ada penampilan Tasya Rosmala Alaska Band. Nah, ini seru-seru banget gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak hadir dan tidak ikut meramaikan akan eman-eman gitu sobat ya, sayang sekali. Selanjutnya untuk di hari Jumatnya di tanggal 19 Juni 2026 nanti akan bela spill randonnya nih apa aja sih gitu ya. Dan yang pasti tetap rapat selalu Dangdut Koplo Mania. Ada satu komposisi yang lagi ngehits juga nih barengan Linda Adista featuring Ilham Pradana sobat. Jalan running Tresna spesial untuk semuanya saja. Tetap stay tune 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: 25. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay lo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Iya sobat, barengan Luciana Jelita ya, ada Nirmala sudah mengantarkan kita menit ke 35 lepas dari jam 4 sore. Dan sebelum lagu Nirmala tadi, ada satu komposisi juga barengan Arya Gali dan juga Sinta Narolita. Judulnya sama sobat, sama-sama Nirmala, cuma memang lagunya berbeda ya. Oke, menit ke 35 lepas dari jam 4 sore, masih di perjalanan DKM Dangdut Koplo Mania. Kalau tadi sudah Bella spilkan rundown Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 mulai tanggal 17 sampai 20 Juni 2026 ya. Jadi kalau hari Rabu tadi ada pameran, ada workshop, ada opening ceremony, lalu juga ada penampilan Reog Jaranan dan juga penampilan Dudi Oris. Nah untuk di tanggal 18-nya di hari Kamis ini akan ada workshop, ada talk show juga, ada lomba fashion show dan juga penampilan Tasya Rosmala dan juga Alaska Band. Sedangkan untuk di hari Jumat tanggal 19 Juni ini jam 8 pagi akan ada lomba mewarnai tema batik tingkat SD sederajat, sedangkan di jam 10 pagi akan ada lomba menggambar tema batik tingkat SD sederajat, dan di jam 1 siangnya akan ada lomba mendongeng imajinasi dengan tema kain istimewa pemberian raja untuk tingkat SD ataupun MI sederajat, serta di jam 7 malam akan ada penampilan band lokal sobat. Dan untuk para pengunjung juga bisa mendapatkan hadiah door prize menarik. Untuk info lebih lanjutnya sobat bisa mengunjungi @disbudpar Bojonegoro di akun Instagram ya. Sedangkan nanti habis ini akan bola spilkan untuk rundown yang di hari Sabtu ya, di tanggal 20 Juni 2026 sobat.

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja semua loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
3: Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: 1. Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
0: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ada Cahaya Cinta, sobat barengan Fanny Vanilla sudah mengantarkan kita menit ke-50 ya, lepas dari jam 4 sore. Terima kasih juga bila ucapkan untuk para sobat Bas FM yang selalu setia pantengin 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Nah, ini Bella juga akan spilkan. Jadi untuk di hari Sabtu 20 Juni 2026 terkait rangkaian Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026 dengan tema Wastrani Bojonegoro Membumi Lan Ngamboro Ing Bawono Sobat. Jadi untuk di tanggal 20 randonnya adalah jam 1 siang, ini akan ada workshop Backstakers Indonesia. Sedangkan untuk jam 4 sore akan ada closing ceremony, yaitu pengumuman stand terbaik dan juga pengumuman door prize sobat. Sedangkan untuk jam 7 malam akan ada penampilan musik Jihan Audi, lalu ada format musik dan juga paduan suara pesona geopark. Jadi untuk warga masyarakat Bojonegoro, jangan lupa datang dan juga ikut berpartisipasi ya, pokoknya diramaikan Wastra Batik Festival 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 17 Juni hingga di hari Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro sobat. Jadi Wastra Batik Festival ini juga diharapkan menjadi perayaan budaya yang tidak hanya membanggakan warisan batik daerah, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif yang berkelanjutan, sobat.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran bahasa.

96,6 Bahasa FM Radio New Bojonegoro. Yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winston.
5: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

Ya, Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplo Mania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Nih Bojonegoro.

0: susah, bingung, iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Meningkatkan suasana hati. Ada kalanya mood kita berantakan dan uring-uringan sepanjang hari. Siapa sangka kalau solusinya cukup dengan tersenyum. Berdasarkan studi, terbukti bahwa tersenyum dapat meningkatkan suasana hati.

0: Masya Allah.
1: Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Anjir.
1: Teteh.
2: Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

gas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Si terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Mita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
3: Halo kalian. Eh, Mita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
3: Mit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
5: Nitasan, biar langsing.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeyen wasir, minum ambesir.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Waya leye. Rumah saku kok ono sing kurang. Oh, boyo. Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
2: Hayo.
1: Bune kaget aku.
2: Kebiasaan lamun wae.
1: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
2: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
1: Napa bune?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
2: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu, Bas FM niku siaran gema lho.
1: Apa kuwi gema, Bune?
2: Gending matah, Pak Ne.
1: Tenan ta, Bune?
2: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to, Bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho, Pak Ne.
1: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro, Bune?
2: 96,6, Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat.

kabang sutresno panjenengan tak sesesarengan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

Halo cinta lu, kula aturaken dumateng panjenengan. Ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Basa FM. Taksih kula Gayatri ingkang kajiban deraken panjenengan. Semoga mbok pilih kalau dengan dalu punika panjenengan badhe ngegono utawi atur pambagya wilujeng. Saka sesambetan lumantar 03 gangsal 3 walu gangsal walu 09 saket ugi lumantar WA 08 setunggal ikono gangsal kali 066. Wancinipun melekan ngaten nggih, wancinipun tirakat nggih. Nika kelarasan nyarengi malam setunggal suro ngaten nggih. Mlebet utawi nyengkuyung warso enggal wonten inci punika wulan suro. Inggih semangga sinambi menapa kemawon mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged maranani ugi saged tetes jampi saya panjenengan sedaya.

Koro Kabang Sutreso, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kejawi Bahasa FM Bekti Mering Negari.
1: Sanganom kemana Bahasa FM Wilujeng Dalu Kelaturakan Dumateng Panjenengan. Enggak wonten kalau dengan jalur peningkatan sama nunggal nyawici lumantar radio Bahasa FM. Taksi kaulo Gayatri engkang kajiban deraken panjenengan sedoyo. Semoga apabila panjenengan pada yang kekono utawi atur pambagia wilujeng saka sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 songo saka tiki lumantar WA 08 1 0 1 0 0 gangsal 6 6. Wilujeng dalu kemah
2: gending matoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Gayatri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerantos nggih?
2: Nggih Mbak, kalih layah-layah.
1: Ngaten. Pripun acaranipun lancar Bu Ambar?
2: Nggih, acaranipun lancar Mbak.
1: Alhamdulillah. Kados
2: maghrib kala wau.
1: Ngaten, njenjen. Mugi-mugi.
2: Matur nuwun Mbak
1: nggih. Sami-sami, kula nggih matur nuwun.
2: Lah pundi jenengan langsung kondur atau mampir teng dusun, Mbak?
1: Langsung mantuk kalau mau.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Mbak, sakderengipun kula salam gendinge rumiyin.
1: Menapa?
2: Gendinge orek-orek sambang marotuwo.
1: Orek-orek sambang marotuwo. Nggih, di meranto.
2: Nggih, salamipun wonten Mbak Rum Kiranubaya, Mbak Darwati Masifa, wonten Mbak Jati kali Bobo Sugeng Dalu, wonten Kang Warsito, wonten Pak Kamit Butas Merah Sugeng Dalu, wonten Pak Tulus, Mbah Mantentol, Mbah Randoro, wonten Kang Gareng Sugeng Dalu, Mama ya.

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ya Wici Lumantar Radio Pasep. Sasa langkung sekarang dosa setengah menit waktu lonton studio Radio Pasep FM. Semoga mbak pilih kalau dengan teluk niko bading ke kono utai atur pambake wilujeng sakit sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 songo sakit uki lumantar WA 08 1 0 3 0 gangsal 6 6. Kawulan derakan panjenengan ngantos paripurna mangke tapo kalih welas dalu. Wilujeng dalu Pak Anto ngawonten aladan sawahan. Suking nyawiji lumantar radio pasapan kim kitan sa kalipur. Ugi wilujeng dalu Pak Rudi Bu Rudi Bu Endang Plakenuk. Ugi suking nyawiji lumantar radio pasapan. Selajengipun mboten kantun menika nggih kulaturaken dumateng Pak Wiwi saha Bu Wiwi ingkang midal wonten aladan gembong bapak Pas FM wonten Cak Wandi Bapak Etulo.

Poro katan sutreso, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa FM radione Bojonegoro.

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kabupaten Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione.

Sanganom kemana Mbak Sepe, milih jeng dalu kelaturakan, dumateng manjeringan, yang kawatan kalau dengan dalu penikotan sama nunggal, nyawici, lumantar radio Mbak Sepe. Wanciri pun, dalu penikot kaulo Gayatri, nyun pamit rumien, saking papan pamirengan panjeringan. Mbak beli kata, kelentak-kelentini peranggian kaulo matur, kaulo nyun agunging samudro, banyak sami matur nunan, milih jeng dalu.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah.

sahabat ya. Informasi pagi yang bikin happy 96,6 Radio Ne Bojonegoro, edisi siar di tanggal 16 Juni 2026, barengan Bella Puspa sahabat. Nanti kita juga akan berbagi informasi dari mana saja supaya sahabat juga tetap terup to date gitu ya. Nah, nanti Bella akan hadirkan banyak sekali lagu DJ remix, dan tadi juga sudah ada satu komposisi yang enak banget ya, Andaikan Kau Datang Kembali. Terus jawaban apa dong yang harus aku beri gitu ya. Dan ini Bella hadirkan dulu biar banget dikasih satu komposisi Badai Asmara sobat ya, spesial untuk semuanya sobat Radio Ne Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
0: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya, sobat satu komposisi, ada cinta kita ya. Bulan madu di awan biru sudah mengantarkan kita menit ke 39 lepas dari jam 6 pagi. Balik lagi masih di IG informasi pagi gitu ya. Bas FM Bojonegoro 96,6. Nah, ini Bella juga mau berbagi informasi sobat. Jadi melon hidroponik Bojonegoro ini juga kian diminati. Jadi Elfarm Sambungrejo membuka wisata petik melon sobat. Jadi untuk pertanian hidroponik di Kabupaten Bojonegoro juga semakin kesini semakin berkembang dan diminati masyarakat. Jadi berbagai komoditas mulai dibudidayakan dengan sistem hidroponik, mulai dari sayuran hingga buah-buahan. Nah, salah satunya adalah budidaya melon hidroponik yang dikembangkan Elfarm di Desa Sambungrejo, Kecamatan Sumberjo, sobat. Nah, pemilik Elfarm, Eriza, juga menjelaskan bahwa usaha budidaya melon hidroponik ini berawal dari kegiatan belajar bersama suaminya dengan menanam melon di pekarangan rumah. Nah, setelah memahami teknik budidaya, mereka kemudian mengembangkan usaha tersebut dalam skala yang lebih besar sobat. Nah, saat ini pihaknya juga sudah menanam sekitar 1.500 benih melon dengan 4 jenis varietas, yaitu Sweet Lavender, Sweet Hemi, Skid Row, dan juga Pearl Lady sobat. Budidaya melon hidroponik ini dilakukan di lahan seluas 500 meter persegi ya, dengan kapasitas mencapai 1.500 tanaman melon, dan saat ini Elfarm juga memasuki panen kedua. Berbeda dengan panen pertama yang seluruh hasilnya disalurkan kepada distributor, dan pada panen kedua ini Elfarm membuka wisata petik melon untuk masyarakat sobat. Jadi wisata petik melon ini juga telah dibuka pada Jumat kemarin di tanggal 12 Juni hingga minggu kemarin sobat di tanggal 14 Juni 2026. Karena tingginya antusiasme masyarakat, ini juga membuat Elfarm berencana kembali membuka wisata petik melon pada Selasa hari ini ya, jam 8 hingga jam 5 sore. Pengunjung juga tidak hanya bisa memetik melon langsung dari kebun, tetapi juga bisa menikmati buah melon secara gratis di lokasi sobat. Bisa gratis icip sepuasnya di kebun, dan pihaknya juga menjual dengan harga yang sama untuk semua jenis, yaitu Rp25.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk hari ini ada dua jenis sobat, yakni Sweet Lavender dan juga Sweet Hemi. Sementara itu keberadaan budidaya melon hidroponik sekaligus juga wisata petik melon di Desa Sambungrejo ini juga menjadi salah satu contoh inovasi pertanian hidroponik yang mampu memberikan nilai tambah bagi petani, sekaligus juga menjadi alternatif sobat ya, alternatif wisata edukasi untuk masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

Sacre from DT Reza Full Direction and VSP Official.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum ambesir.